0: mamela ga shapetsa rona banna e mekae banna hantle mashome a mabedi rinkwa pele kona sentse ke bona ya panyapanya 0731505207 0731505207. Kgotso mo edumela
1: lekaentatesa
2: gateng le kae
1: gateng
2: ke bua le mang kae
1: ke bua le Ntabiseng Project Park beke fetileng ke labe se ke khatha
2: o ke bua le mang
1: Ntabiseng Maloisana
2: Ntabiseng Maloisana Whiteside Park. Alright. A kiri mara how katile last week in a kite out. Alright. Ya pele a re rapela a o sin type ne kopa time radio anyane fela bana ya rotla.
1: Eh
2: ya leboa. Ya pele ha ke rapela le wena a o sin thabiseng moya o re ke ga lemele taba ya seqhitho. Seo ke bonang o tsamaya ka sona mara se ke bonang se fitla se o yetsa e ka reng se ka o yetsa batho ba tsamaye ba o felela pelo ga ke fitla ke rapela mara wa ema ditrine tse pedi tseo ke bonang di fitla di tšhaisana ga ke botsa ke re ke tsaye nna watho ke magotla a batho ba robetseng gobane o na le dineo tsa moya tse pedi tseo ke bonang di fitla di sebetsa ka wena ga ke nyoloa ke kopana le neo ya boprofita ke kopana le ya bongaka mara di fitla di kopana go thuma bophelo ba gago ke ga lentswe le re go nna e ka re re ka fitla ga etsa thapelo gantle gobane ntho ena ya magotla batho ba robetseng e se fetoa ntho ye o jelelang tsela ya dikatleo tsa bophelo ga ke fitla ke rapela le wena gobane ke a utlwa gong o mosebetsing mara e ka re go na le ntho o jelelang dikatleo tsa bophelo e ka re o sokola go bana le stability sa bophelo sa tshebetso ya matsogo e ntle ga ke qala ke rapela le wena lentswe la re go na yaka re ka o tlatswa gobane go na le lelapa leo ke bonang e ka re o ne go a le emisa morao kwana maga la fetwa lelapa le sa emang gantle ga ke qala ke rapela jwale ntho eo e se o etseditse tsela ya bomadimabe bo ka qetelletseng bo o yetse ka re o kare